wajakupa wanakupa ni dina na misi uji anasasa anumre ya unanaso awo adie nina uni akamfu urade titibutanwa watufu unionafu uji nene awo ma nina na misi urade ajiwa ukwana sasa a Christopher.